0: walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Pako bila vigelegele.
0: Weka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa. Chaco.